Semachanya Saga Garia, Omochibo Nyabera, no Mochibo Maribo Mogima, Maiga Mange Kabisa. Jari Sobo, Choni Andeka, Amisi, Amaiga Mange Kabiso Mochumanga.

Agini abantu bahita baguzina abankiriza n'igendo ngire mbankire tenye. Mungu anondatenga pesa sio kila kitu. Lakini tuancha nega na tuancha ini. Asina ari na igwe nsegete iga araigete bagenda ajiko dismiss yumuraigete abananchi bagakana.

Diga, pondera. Agarang alzien bokiro. Kareng chara tiga daramu bekara tegerake. Tetra nyora mangana maye kia chara gechinse sanite kayem.